u kama panaya kitina kas kichuro saya kuna urusa aturu tunka ya tunkwani uru kipana mara pakawini hapta kiskat hacharo hachat kiskaro arun tatapta halal tatapta kachataki mamarampi pakatapan mamarampi amtatapan ukenga maha apo kisaha ampar pokpin bendisyon sa pamainiro lokpan.

0: Ari kunitan kunitan paiwang tinkus pa kasunche ina kasten kaber maita jai maina orurun espisut eris pagasai kui kaina nyankuna man yoxis pakan kudural si chekuna nagin kuna chatu mañenin ka kasan ya parikuna kachunis pa ben kikin nyan harka paimanta pacha o kanche Felix Sequeiros Felico y maina sut eris kagasan kaina nirkan ko hasta tutanti no kaigo kepakus kaigo nis pa hinachu kasan alguien punchai
1: Alguien punchai kasi tukui kan kuna pa hari menat kisangi chakan kuna su zaju urum kuna pa kunantaka Kayanya harga bikesanari kay, mana sahaja kay krusi ukur tahu ini sahaja bikes kay kutan tin sutias pakanku ya cecik kuna